0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, konten.
2: For me, that's the greatest compliment.